Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo
1: tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

105,9 FM di Produa RRI Ranai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Di pada pagi ini kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan ya temani kamu. Hari ini hari Senin, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026 teman Produa. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun ya Republik Indonesia yang ke-81 teman Produa. Tentunya Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, jaya dan sejahtera ya teman Produa. Dan juga mari kita terus korbankan semangat ya, persatuan ya, dengan gotong royong dan cinta tanah air, karena bersama Indonesia semakin maju, hebat juga ya teman Produa. Dan di 81 tahun ya Indonesia merdeka, kita harus terus melangkah, terus berkarya ya, dan terus menjadi bangsa yang kuat ya. Nah teman Produa, untuk teman-teman yang saat ini sudah beraktivitas atau juga yang akan menuju ke Pantai Buang ya, akan menyaksikan pengibaran bendera Sang Merah Putih ya untuk pagi ini. Nah hati-hati selalu di perjalanannya ya, karena banyak banget ya kendaraan yang lewat ya, lalu lalang pagi ini teman Produa. Jangan kebut-kebutan ya. Nah teman Produa, nanti pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan info cuaca ya dari BMKG Ranai. Dan info cuaca ini bisa kamu dengerin juga melalui Pro 1 RRI Ranai ya teman Produa. Oke, stay tune terus di 105,9 FM di Produa RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Oke, buat teman Pro 2, terima kasih untuk yang masih setia terus di Pro 2 RRI Randai, teman terbaik kamu. Nah, terus untuk teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Epi mau ngajak teman Pro 2 untuk mengikuti acara selanjutnya tentunya di Info Cuaca. Stay tune dan tetap waspada.
1: Kada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pro 2. Kembali di Info Jajan untuk hari ini 17 Agustus 2026, tepat Senin ya. Dan rasanya sudah tersambung bersama Evi, ada Frokester Alfi. Halo, selamat pagi Alfi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Ya, selamat peringati. Pastinya kita mengucapkan buat pendengar kita ya Alfi. Hari ini momen kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Merdeka.
1: Iya, merdeka Mbak.
0: Oke, pagi ini
1: Republik ya. Indonesia ke-81.
0: Iya, semoga Indonesia semakin maju dan pokoknya sesuai dengan harapan-harapan penduduk Indonesia. Oke, Alfi, cuaca untuk saat ini terpantau dari Studio Pro 2 berawan ya. Apakah nanti siang, sore, malam ya seperti pagi ini? Nah, langsung aja info cuaca bersama Forecaster Alfi.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, Forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 17 Agustus 2026. Kelembapan udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan air untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal akibat adanya aktivitas konvektif lokal. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Alfi untuk info cuaca pagi ini dan ya. Kita pamit undur diri bersama di Info Cuaca. Selamat bertugas, Alfi.
1: Selamat bertugas kembali, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, nah untuk pendengar teman Pro 2 ya, sampai di sini dulu dan kita ikuti upacara kenaikan bendera dalam rangka HUT RI ke-81.
2: Nih. Iya.
3: Iya, betul.
2: Nah, dalam pelaksanaan ataupun hari kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Natuna, beragam perlombaan juga akan digelar pada hari ini. Untuk Anda masyarakat yang mendengarkan siaran kami, mungkin
3: pengibaran bendera
2: Pariwang karena nantinya sesuai jadwal pada pukul 11 waktu Indonesia Barat atas pelaksanaan acara ini akan ada berbagai perlombaan yang digelar di Pantai Piwang.
4: Betul rekan Ria, dan kemarin kita juga sudah menggelar di Kabupaten Natuna pawai budaya dan ada sekitar 4.106 peserta yang mengikuti pawai budaya, dan kali ini juga cukup meriah dan semarak dari Kabupaten Natuna ikut memeriahkan dalam kostum dari Sabang sampai Merauke untuk memeriahkan pawai budaya kali ini.
2: Baik, untuk saat ini sendiri pasukan pengibar bendera sudah perlahan tapi pasti kita mendengarkan bahwasanya dekupan dari langkah para pasukan pengibar bendera yang kurang lebih selama satu bulan mereka latihan secara dipandu oleh kakak-kakak juga dari TNI, Polri gabungan begitu, di bawah dari pemerintah Kabupaten Natuna dan Kesbangpol Kabupaten Natuna. Nah, untuk para pasukan pengibar bendera ini sendiri sebenarnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana di tahun-tahun sebelumnya itu pemusatan latihan itu dilakukan lebih lama. Namun untuk tahun ini karena memang efisiensi anggaran dan lain sebagainya, maka untuk latihan memang hanya difokuskan tidak lama begitu. Nah, tahun lalu sendiri kita melihat bahwasanya memang ada cuaca yang kurang bagus sehingga ada genangan yang membuat baju ataupun rok celana dari pasukan pengibar bendera ini kotor. Namun untuk tahun ini pendengar mungkin yang mendengarkan siaran kami ataupun melihat secara langsung dari siaran langsung kami pada pagi hari ini tampak rapi, bersih dan juga yang pastinya mereka sangat-sangat sesuai dengan latihan yang diharapkan dalam satu bulan ini kurang lebih. Dan kita melihat bahwasanya berharap pengibaran bendera tentunya sukses. Begitu ya rekan Erik.
4: Betul Kak Lia. Dan tentunya para pasukan kibar bendera saat ini adalah tunas bangsa dan pilihan pelajar yang ditempa dengan teori baik fisik, mental maupun keterampilan mereka. Dan juga walaupun tidak hanya sebagai postur tubuh yang tinggi, namun juga mereka juga ditempa dengan fisik yang baik. Dan di mana kemarin saya informasikan bahwa selama kurang lebih tiga minggu mereka melakukan karantina di Hotel Natuna dan juga pelatihan secara intensif dipandu oleh dari bapak-bapak TNI dan Polri, sehingga untuk kesiapan dari Paskibra tahun ini adalah siapan yang luar biasa, walaupun di cuaca yang memang sebelumnya tidak menentu di Kabupaten Natuna, tapi mereka memiliki semangat kemerdekaan yang tinggi, tentunya untuk menyemarakan dan untuk memberikan pengalaman yang terbaik di HUT RI ke-81 tahun.
5: Sang Merah Putih, siap.
6: Lanjutkan.
2: Ya, pendengar, tiga minggu tadi rekan Erik menjelaskan bahwasanya untuk pelaksanaan latihan ini dilakukan dari kerjasama pemerintah Kabupaten Natuna juga TNI Polri. Nah, untuk kali ini sendiri memang pengibar bendera tidak hanya putra-putri terbaik dari Kabupaten Natuna dari 17 kecamatan se-Kabupaten Natuna, tetapi juga ada yang di tingkat provinsi ya rekan Erik. Iya. Nah, ini juga menjadi satu kebanggaan bahwasanya untuk pelajar-pelajar dari Kabupaten Natuna berprestasi dan tentunya bisa hingga ke tingkat provinsi, dan kita berharapnya nanti suatu saat sebagai daerah 3TP atau daerah terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan ada putra-putri Natuna yang bisa sampai ke nasional.
4: Betul. Dan saat ini kita saksikan bahwa sebagai pembawa baki adalah Ais Miranda, lahir dari Ranai 20 November 2010, kurang lebih masih umur belia ya 16 tahun, dari ayah Supardi dan ibu Siti Aisyah, asal sekolah dari SMA N2 Bunguran Timur. Dan tentunya untuk pembawa baki ini siswa tersebut mempunyai keterampilan dan semangat yang tinggi ketika mengikuti ekstrakurikuler di SMA 2 Bunguran Timur. Di bawah pembinanya, bahwa diceritakan bahwa rekan dari Ais Miranda ini bukan dari latar belakang sipil ataupun dari TNI, tapi hanya seorang dari orang tua yang dari wira swasta. Di sini kita bisa ambil bahwa pelajaran bahwa kita sebagai abdi negara atau pasukan paskibra ini belum tentu tidak harus dari latar belakang dari orang tuanya yang militer ataupun sipil, selama kita mempunyai semangat dan juga rasa kemauan yang tinggi, maka kita pun bisa dan meraih mimpi yang kita inginkan.
2: Ya, rekan Erik, kita melihat bahwasanya saat ini untuk bendera juga sudah diambil dan akan segera dikibarkan. Ini masih formasi. Terlihat bahwasanya para pasukan pengibar bendera ini dengan langkah yang tegas, mereka sebentar lagi akan mengibarkan bendera merah putih atau di tingkat Kabupaten Natuna. Nah, beragam kegiatan atau peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna digelar. Sebelumnya ada juga kolaborasi dari TNI Angkatan Udara.
4: Betul,
2: gitu
4: kan,
2: ya. Iya, dengan siapa saja rekan Erik?
4: Kemarin kita sudah berlangsung bahwa kolaborasi Merah Putih tentunya dengan instansi pemerintahan, diantaranya dari Kejaksaan, kemudian BMKG, kemudian juga dari mahasiswa STAI juga ikut, dan Ikatan Bidan Indonesia yang juga ikut serta dalam rangkaian kolaborasi Merah Putih. Sebelumnya juga dilaksanakan juga touring bersama dari Kota Rane hingga Selah dan pengibaran bendera di beberapa titik di Batu Datar dan juga di puncak Gunung Rane. Dan terakhir kemarin kita juga saksi warga-warga yang ikut serta dan antusias dalam menyemarakan HUT RI ke-81 tahun
2: 2026.
4: Dan kita beritahukan, informasikan bahwa nantinya untuk pengibar bendera sebagai penari adalah Diandra Stephen Ladistrona Pitupulu, lahir Tarutung 19 Agustus 2010. Ayah Alhamdulillah Dedi Doresna Pitupulu, Ibu Kristina N. Huta Barat, dan asal sekolah dari SMA N 1 Bunguran Timur. Dan sebagai pembentang, Zahri Arnas, tempat tanggal lahir Sedarat Baru 18 Juli 2010. Ibu Hafizah, asal sekolah dari SMA N 1 Pulau Seluan. Kemudian pengulur, yaitu dari Ahmad Zaki Natanegara, tempat tanggal lahir Ranai 25 Maret 2010. Orang tua, ayah Muhammad Ali Jatmik, Bu Yuliana, dan asal sekolah SMA N 1 Bunguran Timur. Dan kita juga bawa dari background para paskibra saat ini itu dari Kota Ranai, juga turun dari daerah-daerah lain, pulau seperti Pulau Seluan, Midai, dan juga daerah yang memang harus kita lalui dengan transformasi ekonomi akomodasi yang cukup lama, Kak Lia.
2: Iya, benar sekali. Dan pendengar, untuk saat ini sendiri formasi dari pasukan pengibar bendera sudah menempati atau bersiap untuk mengibarkan bendera, dan kita juga akan menantikan dan berharap pengibaran bendera ini akan sukses atau berjalan sesuai dengan adik-adik atau pelajar yang beberapa saat lalu kurang lebih 1 bulan atau tepatnya 3 minggu berlatih dengan para TNI, Polri, dan pemerintah Kabupaten Natuna, yang berbeda dari tahun sebelumnya di mana untuk tahun ini dipusatkan di Hotel Natuna. Karena memang sebelum-sebelumnya di tahun-tahun lalu untuk pemusatan latihan ataupun mereka menginap itu dilakukan di Masjid Agung atau Natuna Gerbang Utaraku, tepatnya di Asrama Haji Natuna. Namun untuk kali ini karena memang di sana ada sekolah rakyat, sehingga untuk adik pelajar ini mereka berlatih atau juga menginapnya di Natuna Hotel.
4: Baik, kita saksik pendengar, kita saksikan bahwa saat ini akan dilaksanakan pengibaran bendera merah putih.
2: Ya, untuk pembawa baki yang tadi juga sudah membawa dan menerima secara langsung untuk bendera yang akan dikibarkan, saat ini sudah akan dilakukan pengibaran bendera. Dan MC juga baru saja sayup-sayup kita dengar bahwasanya untuk tamu undangan dan yang hadir dimohon berdiri, tandanya untuk pengibaran bendera sesaat lagi akan dimulai dan kita akan ikuti dan saksikan secara bersama-sama.

0: Dan rekan Lia, kita juga menyapa dan juga berduka cita asa untuk bencana yang menimpa di saudara kita NTT yang
1: ya, kemarin 14
0: Agustus, yaitu gempa 7,7 skala liter dan tsunami 0,5 meter. Dan semoga korban dan saat
1: atau
0: ini
1: keluarga korban dapat bersabar menerima
0: dan berikan kekuatan.
1: Benar
0: dan
1: sekali.
0: Juga korban yang meninggal, dan update saat ini tuh sekitar ada 53 orang meninggal dunia dan 135 orang luka-luka dan dampak di 7 kabupaten kota NTT.
1: NTT ya, baik.
0: Semoga korban yang meninggal ditempatkan dalam surganya Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan kesabaran.
2: Kepala sang merah putih, hormat senjata.

0: saja untuk pelaksanaan pengibaran bendera sudah selesai dilakukan ya rekan Erik, alhamdulillah begitu, karena berjalan sesuai dengan adik-adik yang selama ini berlatih selama kurang lebih 3 minggu tepatnya.
1: Betul, semoga dengan berkibarnya merah putih di tanah rantau ini, Kabupaten Natuna bisa memberikan doa berkah Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
0: Ya, benar sekali, tema tahun ini memang cukup menarik, dan tentu saja tadi rekan Erik sudah menjelaskan tema dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026 ini. Nah, pendengar, untuk saat ini sendiri dapat kami informasikan, mungkin Anda yang belum sarapan ataupun juga makan pagi begitu. Nah, beragam kuliner dari UMKM di Kabupaten Natuna tersedia saat ini di Pantai Piwang. Anda boleh saja ke sini dan tentu saja silakan meramaikan ekonomi dari para UMKM ini dengan membeli makanan-makanan yang memang tersedia. Baik ada makanan dari khas Natuna seperti diantaranya kernas dan lain sebagainya. Karena memang ini dari semalam ataupun di hari Minggu sudah banyak UMKM yang menjual jajanannya di Pantai Piwang ini, atau tepatnya dari kami melaporkan di samping sisi dari kiri begitu, atau lebih tepatnya di samping kiri global. Di sana biasanya digunakan untuk latihan tempat, yaitu olahraga seperti pickleball dan lain sebagainya. Untuk Anda silahkan ke Pantai Piwang, karena nanti siang juga akan ada beragam dari perlombaan yang digelar dalam pelaksanaan ataupun peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Natuna.
1: Betul, tentunya bisa meramaikan di acara Semara Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, juga melibatkan para UMKM ya kak ya. Jadi ini otomatis bisa memberikan sumbangsih atau hal yang kecil.
0: Pergerakan ekonomi.
1: Betul, pergerakan ekonomi yang sekarang mungkin dinilai sedang menurun atau melemah ya kak ya. Semoga semoga di tahun 81 ini Indonesia pun bisa semakin maju dan berkembang.
0: Baik, pendengar, untuk peserta dari pelaksanaan upacara sendiri, tadi kita juga dengar sayup-sayup bahwasanya tidak hanya melibatkan dari ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna, juga TNI, Polri, tetapi juga pelajar dan juga dari guru-guru tentunya, dan dari mahasiswa STAI Kabupaten Natuna, dan juga ada beberapa di antaranya Satpol PP Kabupaten Natuna, Basarnas, dan juga ada Damkar begitu untuk upacara pelaksanaan pada pagi hari ini. Namun berbeda dari biasanya, untuk organisasi kemasyarakatan biasanya memang kita melihat, namun untuk kali ini hingga saat ini dari saya melihat secara langsung memang tidak terlihat bahwasanya OKP atau organisasi kepemudaan ataupun juga organisasi lainnya yang berada di Kabupaten Natuna ikut serta dalam pelaksanaan upacara pada pagi hari ini. Karena di tempat saya melaporkan atau berdiri saat ini bersama rekan Erik, terlihat bahwasanya memang TNI Polri, dan ada yang membedakan bahwasanya TNI yang memakai baju, kalau kita sebut di sebelumnya, karena memang baju TNI ini ada perubahan. Di tahun lalu yang memakai adalah petinggi-petinggi, namun untuk tahun ini sudah ada memang dari TNI yang menggunakan seragam ini, berbeda dari seragam yang sebelumnya lebih hijau pekat, namun saat ini hijau pupus begitu, sehingga juga cukup menarik, berbeda dari tahun sebelumnya.
1: Betul rekan Lia, dan kami informasikan dan mengapresiasikan ada salah satu paskiriba kita, anggota dari Sekolah Rakyat
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Ini pertama kali ya.
1: Betul, Rekan pertama Erik. Kali. Kemarin juga kami konfirmasi ke pembina bahwa bahwasanya memang seleksi ini cukup ketat ya, Kak ya. Jadi memang dia harus ditempa dengan cuaca yang memang cukup ekstrim, yang kadang juga dari anggota dia juga merasakan kadang sakit, kadang juga mereka juga lelah, tapi dengan ditempa dengan seperti itu mereka bisa terbentuk mental jati diri mereka dan juga kesiapan mereka dalam lapangan nanti.
0: Ya, ini sedang formasi melaporkan bahwasanya untuk pasukan pengibar bendera telah melaksanakan pengibaran bendera. Kita akan mengikuti atau kita lihat karena memang siaran langsung kami pada pagi hari ini tidak hanya didengar oleh Anda pendengar melalui siaran kami Pro 1 RRI Ranai, Pro 2 RRI Ranai, tetapi juga live YouTube RRI Ranai pada pagi hari ini.
2: Kembali ke tempat.
3: Kembali ke tempat.
1: Baru saja kita dengarkan dan kita saksikan bahwa komandan upacara telah melaporkan bahwa upacara telah selesai kepada inspektur upacara.
0: Pengibaran bendera ya rekan Erik tepatnya, karena rangkaian pelaksanaan upacara ini masih ada beberapa, kita masih mengikuti begitu ya.
1: Betul.
0: Ya, dan saat ini sendiri untuk formasi dari pasukan pengibar bendera akan kembali ke tempat semula setelah pelaksanaan pengibaran bendera telah selesai dilakukan. Dan pendengar, dari kami melaporkan juga ada yang tadi belum kami sebut bahwasanya juga ada purna paskibraka yang juga mengikuti atau menjadi peserta dari upacara pada pagi hari ini. Nah, untuk antusias masyarakat kita melihat bahwasanya untuk di sisi kami melaporkan yaitu di sebelah kiri memang sudah dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melihat secara langsung, karena biasanya setelah acara pengibaran bendera ini ada pertunjukan yang nantinya akan kita bisa lihat secara langsung. Untuk Anda yang mungkin penasaran atau apa yang akan ditampilkan, kita ikuti, dengarkan karena RRI Ranai melakukan siaran langsung pada pagi hari ini, sehingga Anda bisa mendengarkan secara langsung dan melihat secara langsung melalui YouTube RRI Ranai.
1: Betul rekan Lia, dan kami juga menghimpun informasi bahwasanya nanti setelah upacara kenaikan bendera saat ini nanti akan ada drum band yang melibatkan 140 peserta dari SMA N2 Bunguran Timur, dan juga akan di yang menarik saat ini ada lagu baru dan atraksi yang akan ditampilkan untuk menyemarakan HUT RI ke-81. Dan mari kita semua warga Kabupaten Natuna, baik dari Kota Ranai dan kota dan dari daerah yang lain, mungkin bisa datang beramai-ramai ke sini, bisa menyaksikan kemeriahan dari HUT RI ke-81 langsung di Pantai Piwang.
0: Ya, pendengar, untuk saat ini sendiri para pasukan pengibar bendera perlahan dan pasti telah meninggalkan ataupun tempat semula dari pelaksanaan upacara atau lapangan upacara di Pantai Piwang pada pagi hari ini. Kita masih menunggu bahwasanya untuk rangkaian kegiatan atau acara dari pelaksanaan upacara tingkat Kabupaten Natuna ini yang tadi juga disebut oleh rekan Erik bahwasanya akan ada beberapa pertunjukan begitu. Nah, untuk masyarakat pasukan sendiri bukan pengibar bendera telah selesai, masyarakat tadi selesai terdengar melakukan tepuk tangan begitu.
4: Menghentikan cipta dipimpin oleh inspektur upacara
5: untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai.

0: selesai.
1: Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.
0: Pancasila.
2: Pancasila.
0: Satu.
2: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
2: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
2: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
2: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Ya, pendengar,
1: pembacaan saja
3: tadi kita mendengar bahwa Bupati Natuna Ibu Jen Sulan sedang ataupun memimpin dalam hal pembacaan Pancasila, dan saat ini sendiri kita akan ikuti untuk pembacaan Undang-Undang Dasar 1945.
4: Dan sebagai pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berikut saudara Idris S.O.S. M.A.P. tanggal lahir 9 Juli 1979. Lahir dari Pulau Midai, jabatan keseharian sebagai sekretaris BKPSDM Kabupaten Natuna.
5: Siap.
0: Kerjakan.
5: Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkata rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan wujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah disanakan, laporan selesai.
0: Kembali ke tempat.
5: Kembali tempat.
3: Iya, pendengar, baru saja kita ikuti untuk pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Bapak Idris. Beliau tadi, Saudara Erik juga sudah menjelaskan bahwasanya dari Sekretaris BKSDM Kabupaten Natuna. Dan kita masih juga dari Pantai Piwang. Mungkin Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami ataupun melihat secara langsung siaran langsung dari YouTube RRI Ranai, saat ini akan dilakukan untuk pembacaan teks proklamasi yang akan dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna, yaitu Bapak Rusdi. Kita ikuti.
6: hormat senjata.

0: 大家听见的
1: Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia

0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan atau juga dari Kepala Kemenag Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna akan memimpin doa.
2: Assalamualaikum dan kita warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Mu, pada hari ini kami dapat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah amal bakti mereka. Tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Dan jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah Yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkan negara kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik, dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian, serta ketentraman bangsa. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah, anugerahkan keberkahan kepada negeri kami. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dalam memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyat, serta makmur dengan kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah Yang Maha Mengabulkan doa, kabulkanlah doa

0: Dan harapan kami, limpahkan rahmat, perlindungan, dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat tekad kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, serta engkau ridhoi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan doa yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, yaitu Bapak Subali. Dan kita mendengarkan
2: Ambika Balansari
1: cara baru

0: Undangan disilakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berbeda, untuk saat ini sendiri dapat kami informasikan
0: laporan komandan
1: upacara pelaksanaan upacara kepada dari tahun-tahun sebelumnya rekan Erik, yaitu biasanya ada adobe, di mana ini adalah putra putri atau pelajar di Kabupaten Natuna yang menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan. Namun untuk tahun ini, karena memang adanya efisiensi mempengaruhi dari keuangan dan juga waktu yang memang cukup terbatas, sehingga untuk adik-adik pelajar yang biasanya di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Natuna selalu hadir, untuk tahun ini ditiadakan. Ini juga kemarin sempat juga dibahas dalam rapat finalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna.
2: Betul rekan Lia, dan saat ini kita saksikan bahwa Komandan Upacara Pengibaran Bendera telah lapor kepada Inspektur Upacara. Dan terkait dengan efisiensi nih Kak Lia, semoga di Indonesia, dan kami lihat juga warga Natuna ini tidak surut dalam untuk menyemangati semangat kemerdekaan. Dan kita lihat juga bahwa banyak generasi muda, tidak hanya orang tua, anak-anak kecil juga ikut meramaikan dan datang beramai-ramai bersama keluarganya, berduyun menyaksikan upacara bendera saat ini. Dan kita bisa lihat bahwa banyak anak-anak kecil yang memakai pakaian adat Melayu, dan mereka cukup ceria nampaknya wajahnya dan cukup bisa memberikan warna dalam upacara.
0: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
3: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Ya, pendengar baru saja kita dengarkan bahwasanya untuk pembawa acara menyatakan atau tadi mengatakan bahwasanya inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara. Namun untuk Bupati Natuna Chen Swilan saat ini menyalami begitu untuk dari siapa rekan Erik yang bertugas pada pagi hari ini?
1: Untuk komandan upacara.
0: Iya, untuk komandan upacara. Ini saat ini beliau bersiap dan juga melapor begitu. Ini suatu kehormatan menerima secara langsung karena telah memimpin ataupun menyiapkan pasukan dan jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Betul, dari Bupati Chen Swilan telah bersalaman kepada Komando Upacara Kapten Infanteri Yuda Setia Muhammad Perkasa. Dan ini sebagai bentuk apresiasi dari Bupati Kabupaten Natuna telah memberikan pengalaman yang baik saat pengibaran bendera.
0: Iya, saat ini sendiri untuk perwira upacara melaporkan bahwasanya untuk pelaksanaan upacara telah selesai dilaksanakan atau dilakukan.
3: Upacara selesai. Komandan upacara dapat menyerahkan pimpinan kepada tiap-tiap komandan pasukan. Selanjutnya pasukan dapat diistirahatkan.
0: Ya, sebagai informasi untuk petugas TNI di tahun 2026 ini yang memang bertugas dari tiap tahunnya itu di tiga matra itu selalu bergantian. Nah, untuk tahun ini sendiri yaitu dari TNI Angkatan Udara, rekan Erik. Namun demikian untuk kegiatan atau lancarnya pelaksanaan upacara dari pengibaran bendera merah putih tingkat Kabupaten Natuna pada pagi hari ini tentu saja tidak terlepas dari semua pihak pemerintah Kabupaten Natuna, TNI, Polri dan juga masyarakat dan pasukan yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Selamat pengibaran bendera merah putih cukup hikmat untuk semua pasukan dan petugas upacara.
3: Jangan

0: Semoga nanti sore diadakannya penurunan bendera merah putih di alun-alun Pantai Piwang sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Kan Erik dan kami RRI Rane juga masih akan menyiarkan secara langsung yang bertugas pada sore nanti.

0: IP Wang, di mana baru saja memang untuk pelaksanaan pengibar bendera telah dilakukan. Dan untuk kali ini ada acara tambahan, di antaranya yang memang tadi mungkin masyarakat sudah tunggu-tunggu, baik Anda yang juga mendengarkan siaran kami melalui Pro 1 ataupun Pro 2 RRI Ranai dan juga live YouTube RRI Ranai, bahwasanya untuk acara tambahan ini adalah tarian Zapin, di mana tarian Zapin ini adalah adik-adik pelajar, ada yang dari juga sekolah dasar, juga TK bahkan, dan juga setingkat SLTA di Kabupaten Natuna. Nah, mereka ini dari sisi kanan dan kiri menggunakan baju kurung Melayu berwarna-warni dan cerah sekali. Ini juga kami mendengarkan, atau Anda sayup-sayup mendengarkan, bahwasanya pembawa acara menjelaskan bahwasanya untuk tarian Zapin ini juga telah latihan beberapa hari untuk tampil pada pagi hari ini.
1: Bagus pangkong. Betul, kita saksikan bahwa sudah dalam lokasi melibatkan ratusan penari dari berbagai golongan, dari kecil maupun muda, remaja hingga dewasa.
2: SMA Negeri 2 Buhuran Timur, MAN Negeri 1 Natuna, Natuna Art Community. Hadirin yang berbahagia, terimalah Zapin.

0: Tari Sabit Melayu selain mengandalkan gerakan kaki cepat dan berulang, bahwasanya gerakannya banyak mengandung nilai kesopanan, kebersamaan, dan kehidupan masyarakat Melayu. Dan Japing ini memiliki pengaruh budaya Arab atau Timur Tengah yang kemudian berkembang dan beralkulturasi dengan budaya Melayu.
1: Mari kita beri tepuk tangan untuk tarian Zapin Berbudi.
2: Iya, baru saja untuk tarian Zapin Berbudi ini diselesai atau dilaksanakan. Acara tambahan sebenarnya masih ada, selain tari Zapin Berbudi ini juga ada adik-adik dari pelajar kita yang akan tampil, yaitu dari drum band mana? Rekan Erik?
0: Dari SMA 2 Bunguran Timur,
2: iya.
0: Yang nanti akan disaksikan ada juga melibatkan puluhan penari dan juga marching band, mungkin sekitar ada 150 personel yang akan meramaikan.
2: Iya, di sebelah kiri ya, sebelah kiri mereka sudah mempersiapkan diri untuk tampil, yaitu dari SMA 2 Negeri Bunguran Timur. Nah, untuk Anda pendengar yang masih ingin atau melihat secara langsung rangkaian kegiatan ataupun upacara atau peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna, masih ada perlombaan, beragam perlombaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Natuna pada pagi hari ini. Selain itu juga nantinya kami RRI Ranai masih akan juga menyiarkan secara langsung pelaksanaan penurunan bendera merah putih tingkat Kabupaten Natuna pada sore nanti, yaitu bersama rekan Marjani dan rekan Yuswianti. Nah, dengan berakhirnya tadi tampil untuk tarian Zapin Berbudi, maka berakhir juga untuk kami, saya rekan Analia Widi
0: dan saya Erik Muhammad,
2: ya, dan undur diri. Sekali merdeka, tetap merdeka,
0: tetap merdeka. Dan untuk teknologi kita RRI, sekali udara,
2: sekali di udara, tetap di udara.
1: Dengan pembina Bapak Noviliandri SPD dan Ibu Lena Iswa Uniting Misi SE. Lagu yang dibawa Selamat Datang 17 Agustus Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Bungo Jempo, Sinaga Bulu, Yamko, Wonderful Indonesia, Zapin Muara, Ulang Tahun, Lancang Kuning, dengan pimpinan mayor dan mayorit yang gagah dan cantik jelita, Mayor Rapa Alvin Nada, Muhammad Iqbal Saputra, Derli Putra Ardiansah, Mayorit Fitri Anggraini, Asila Wildaini Putri, Silpa Nurpidia, Gita Pati, Cika Sapitri, Aurel Indriani, Fahira Ainul Mardiah, Aurel Sitiani Narwan, Bupati Natuna, Wakil Bupati Natuna duduk bertahta, membuka acara yang sangat luar biasa. Selamat ulang tahun Indonesiaku tercinta, masyarakat maju, bermartabat, sejahtera. Hadirin yang kami hormati, terimalah drum band.

Thank you.

Thank you.

Gracias.

0: kepada hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk
1: Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an, ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita akan bergabung ya bersama Pro 3 untuk mengikuti di siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Radita yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
2: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet ya, link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
1: Ini kayak war tiket konser.
2: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena yeah, ya mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war tiket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war tiket itu dibuka.
1: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
2: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war tiketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu, yeah, tiketnya.
1: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
2: Betul
1: sekali. Yeah. Dan Pradita, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan itu di depan halaman istana ya.
2: Halaman istana, iya, betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. 3 matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Kepolisian Republik Indonesia.
1: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
2: Lea Simanjuntak juga.
1: Lea Simanjuntak juga
2: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
1: Dan Gita Bahana Nusantara. Ini selalu menjadi terlewatkan.
2: Ya.
1: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
2: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah 3 matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan. Kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta koat, koal dan koal yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara. Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
1: Artinya di luar istana itu ya?
2: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian koat-koal dan koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
1: Jadi begitu dekat ya?
2: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
1: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
2: dekat
1: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
2: Betul.
1: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Tapi kalau untuk penak atau masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana ini? Kalau kita menghadap ke istana ini?
2: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
1: Kanan ya?
2: Sebelah kanan.
1: Okay.
2: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
1: Karena
2: mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain, seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain dari itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak sana kepresidenan.
1: Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya, dan ini menarik ya, Paradita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
2: Satu jam
1: sebelum upacara dimulai. Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
2: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka. Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian bening. Dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
1: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara. Artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran. Akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
2: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Infantri Rio Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
1: laporan.
2: Bahwa upacara akan segera dimulai.
1: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
2: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala, sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
1: perwira
2: upacara sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
1: Ya, tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
2: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian Paskibraka wanita itu juga tampak begitu senyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
1: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu, dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
2: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan ya. 17, 8 dan juga
1: 45.
2: Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
1: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
3: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
1: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: Kehormatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 代表所有的
1: baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Supianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam ini Pradita ya, dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，曹志刚。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto,
2: tanda kebesaran tutup.
1: Hormat. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: Pendidikan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: selesai.
1: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan

0: kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu ya Allah, kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, ya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium. Ya.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki itu

0: turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami
1: ikuti
0: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
0: momen
1: Inspektur Upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
1: Sang merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengerek, pembentang dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra. dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera, Layu juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada tiga pakibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
0: Sangat tenang.
1: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama satu bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Iya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
1: karya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berlangsung.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: Pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima Sang Merah Putih hingga pengibaran Sang Merah Putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra, kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka, dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradita, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya.
0: Gitu. Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
1: Iya.
0: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Ya, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya, selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan
2: kiri.
1: Momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan.
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim Paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga, kalau saya tidak salah itu, mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Nah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah, setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada Paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
0: putih.
1: Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu Paskibraka bertugas, itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana Paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini, Komandan Upacara dengan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh Kepala Negara kepada Komandan Upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, Komandan Upacara
0: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada Kepala Negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Iya. Apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan!
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gita bakti.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Afandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: ...105,9 MHz, Pro 2, RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Agus Susanto ya, teman pro dua tadi ada Hespera juga ya, tapi Hesperanya udah selesai. Oke, teman pro dua tadi sudah kita ikuti, kita relay dari Pro 3 RRI mengikuti secara langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya, dari Istana Merdeka. Dan teman pro dua tentunya di hari atau memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia itu pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan. Tadi pagi sudah kita ikuti ya, pengibaran sang merah putih, dan juga dirangkaikan dengan atraksi dan lain sebagainya. Dan juga di sisi lain, selain itu pasti ada yang namanya beberapa perlombaan atau permainan rakyat ya, biasanya yang diadakan gitu ya, dalam memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan tadi teman pro dua ya, prosesi kirab bendera pusaka dan teks proklamasi itu menjadi bagian penting ya. Nah tadi juga ada yang namanya kereta Garuda Prabayeksa, ini sebagai kereta pembawa bendera pusaka. Nah teman pro dua, kereta ini juga digunakan untuk membawa dua benda bersejarah ya, dari momen nasional menuju istana mereka tadi ya. Garuda Prabayeksa ini digunakan dalam kirab pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini ya. Kereta tersebut membawa duplikat bendera merah putih dan naskah asli teks proklamasi menuju istana merdeka. Jadi nama Garuda Prabayeksa ini memiliki makna khusus juga teman pro dua, karena gabungan dengan dua dari Praba yaitu terang, dan Yekasa itu yaitu berarti besar. Jadi nama tersebut berarti cahaya yang besar atau cahaya yang terang gitu ya teman pro dua. Nah teman pro dua, Garuda Prabayeksa ini merupakan kereta kencana juga yang dibuat secara khusus di Sleman, Yogyakarta. Kereta ini juga dibuat untuk digunakan dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-80 kemarin ya, pada tahun 2025 ya teman pro dua. Nah teman pro dua, itu tadi sekilas mengenal ya kereta Garuda Prabayeksa sebagai kereta pembawa bendera pusaka. Nah informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id. Nah untuk temani kamu di siang ini teman pro dua, kita akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara ya teman pro dua, hingga ke pukul 12 ya waktu Indonesia Barat. Nanti untuk yang ingin request lagu juga bisa ya di 0812 8313 4054.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi

Oke, teman produser, lagu-lagu mancanegara ya, tentunya kita masih menghadirkan. Dan kita informasikan juga bahwa masuknya azan salat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 11.54 ya waktu Indonesia Barat. Teman produser, di luar cuaca panas sekali ya. Hari ini alhamdulillah cuacanya cerah ya. Dan untuk teman pro 2 ya, sebelum kita akan hadirkan lagu bernuansa religi, aku mau bacain dulu ada yang bergabung nih. Ada siapa? Ada Rara Purnamasari. Salam kenal kak, katanya. Oke, katanya mau request lagu Disposition ya. Oke, lagunya kayaknya gak ada ya, tadi udah dicariin juga. Dan Mbak Kong, makasih ya sudah bergabung di siang ini ya. Nah, untuk teman Padua, lagu-lagu mancanegara ya untuk siang ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk teman Padua, nanti juga kita akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi ya, sebelum kita akan memanangkan azan salat pada zuhur untuk hari ini ya, untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Oke, untuk teman perdua, kita akan kemenangkan azan salat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Untuk teman perdua, kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Eh, tunggu sebentar ya.
0: Oh, iya. Eh, kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Oke, untuk teman perdua dan Liodra tak selalu memiliki ya. Nah, teman perdua di siang ini di perdua santai siangnya masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya. Kalau ini ada seputar Festival Kuliner Bekasi hadirkan 110 tenan selama 38 hari. Nah, teman kedua sama Rayson Mall Bekasi menghadirkan festival kuliner dan hiburan bertajuk Hungry Playground Festival ini berlangsung 14 Agustus hingga 20 September ya 2026 di area parkir selatan SMB. Hungry Playground ini beroperasi pukul 16 hingga 22 waktu Indonesia Barat pada Senin hingga Kamis. Ya, pada Jumat festival buka 16 hingga 23. Nah, jadi Center Director SMB Ugi Cahyono mengatakan 110 tenan kuliner terlibat dalam festival tersebut. Seluruh tenan telah melalui proses kurasi termasuk pelaku usaha yang didatangkan langsung dari daerah asalnya ya. Dan produk informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman-teman radio ada in the music time ya, naik gaji bos. Teman radio saat ini sudah pukul 12:57 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat istirahat atau juga untuk yang saat ini sedang menikmati makan siangnya, selamat santap ya. Nah, teman radio, kue tradisional biasanya identik dengan rasa manis, gurih dan aroma pandan. Namun kue Kararaban dari Kalimantan Selatan ini memiliki sentuhan rempah yang cukup khas. Kue ini dikenal sebagai wadai Kararaban dalam kuliner masyarakat Banjar ya, teman radio. Dan Kararaban ini menggunakan tepung beras, tepung terigu, gula merah, santan, telur dan garam. Hal yang membuat kue ini berbeda adalah penggunaan adas manis dan kayu manis. Kedua rempah tersebut memberikan aroma khas yang cukup kuat pada kue tersebut ya. Nah, teman radio itu tadi sekilas kue Kararaban ya, teman radio. Nah, wadai Banjar dengan aroma adas dan kayu manisnya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Oke, teman produser ada Zara Leola featuring Miki Zia, apanya dong ya. Teman produser, selamat siang. Saat ini sudah pukul 13.23 waktu Indonesia Barat. Teman produser, kita akan berbagi informasi seputar olahraga jelang kejuaraan dunia 2026. Putri dan Alwi bersiap hadapi laga pertama. Teman produser, ajang kejuaraan dunia 2026 ini akan mulai bergulir ya hari ini ya. Hingga hari Minggu 23 Agustus 2026. Jadi seluruh peserta terus mengejar persiapan terakhir sebelum kick off ya di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India. Nah, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia ada Putri Kusuma Wardani mengaku senang sekali dengan banyak perubahan yang terjadi. Nah, pemain yang akan usapa putri ini menilai kondisi lapangan menjadi lebih bersih dan terang bila dibandingkan saat India Open ya. Dan juga dia mengatakan akan berjumpa dengan The Guzman, Mikaela Joy asal Filipina di babak 64 besar kejuaraan dunia 2026. Peraih medali perunggu kejuaraan dunia 2025 itu mengatakan tidak mau lengah ya. Nah, sementara tunggal putra Alwi Farhan kejuaraan dunia kali ini disikapi dengan pendekatan mental yang lebih dewasa ya. Dan juga dia akan berjumpa dengan Yu Taibin dari Korea Selatan pada laga pembukaan yang di kejuaraan dunia 2026. Ia mengantisipasi kali akan adanya tantangan tersendiri melihat lawan yang tengah berada dalam tren positif. Nah, teman-teman, informasi ini kita akses dari rri.co.id.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Sadar gak sih, apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang

Oke, teman Prodia, masih dengan lagu-lagu dan juga informasi di Prodia Santai Siang ini menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Nah, teman Prodia, saudara debutan Reza Arab resmi meliris karya film perdananya. Proyek komedi horor tersebut diberi judul Film Harusnya Horor dan yang akan tayang di bioskop 20 Agustus 2026 ya. Nah, Arab menyampaikan niat utamanya saat penggarapan film komedi tersebut, ia ingin menguji kemampuan dirinya dan membuka peluang baru untuk teman-teman klannya. Ia menyampaikan harapan besarnya terhadap respon publik ya, semoga hasilnya yang ini bisa diterima dengan baik katanya ya. Nah, Reza ingin para pemain belajar bekerja bersama tim baru, pengalaman tersebut baginya dinilai penting ya. Teman-teman, informasi ini kita dapatkan dari rari.co.id.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh kok diem dah.
2: Yo, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, no.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Produa, teman terbaik kamu, teman Produa. Terima kasih untuk yang selalu stay tune di Produa RRI Rane. Ya, di 105,9 FM di Produa RRI Rane. Teman Produa, Presiden Prabowo Subianto hari ini membawa identitas dan nilai budaya Indonesia. Nah, lewat busananya yang ia kenakan ya dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta ya. Jadi pengamat model sekaligus salah satu pendiri Indonesian Fashion Chamber, Lisa Fitria menilai penggunaan kain songket dan ronce bunga melati putih pada busana Prabowo bukan sekedar pilihan estetika. Menurutnya songket ini menjadi elemen penting yang memperkuat identitas Nusantara dalam penampilan kenegaraan presiden ya. Nah, dalam upacara tersebut Prabowo menggunakan busana Melayu bernuansa biru tua ya. Busana ini terdiri atas atasan berkerah tegak, celana senada, vest hitam serta kain sampin atau songket gitu ya, bernuansa marun kecoklatan dengan aksen keemasan. Nah, Lisa menjelaskan kain sampin songket ini menjadi elemen yang memperkuat identitas tradisional ya dalam penampilan Prabowo. Penggunaan benang emas atau tembaga pada songket juga secara visual itu memberikan kesan kemuliaan, kehormatan dan kemakmuran ya. Susunan motif juga yang repetitif ini dan teratur dapat merepresentasikan keteraturan, keseimbangan, tata krama serta ketertarikan maksud kami keterikatan ya terhadap nilai adat ya. Nah, teman Produa, itu tadi sekilas makna songket dan melati di balik busana Presiden Prabowo saat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Nah, informasi kita dapatkan dari cnnindonesia.com.
1: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Produa, santai siang hanya di Produa RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Sadar gak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Oke, teman Produa masih di Produa Santai Siangnya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, teman Produa, selamat siang jelang sore ya untuk teman-teman yang saat ini mungkin akan on the way ya, akan menuju ke Pantai Piwang ya untuk menyaksikan penurunan bendera Samera Putih nanti sore ya, teman Produa. Atau kamu pengen jajan gitu ya teman Produa, karena banyak banget jajanan yang disediakan di sana ya, siapin aja uangnya. Oke, teman Produa, hati-hati soal di jalan ya, mengendarai kendaraannya masing-masing. Menjelang ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan. Dan untuk teman Produa nanti pukul 15 di Produa Sore Ceria, kamu nanti akan ditemani oleh Zarniati ya teman Produa. Stay tune terus di Produa, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, waktunya aku Zarni yang nemenin kamu di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2, edisi 17 Agustus 2026. Hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, teman Pro 2. Semoga kita semua merdeka ya tentunya. Terus juga ekonominya lebih baik ya, bangsa kita lebih maju, teman Pro 2, dan semua hal-hal yang baik lah pokoknya buat kita dan negara kita tercinta. Oke, teman Pro 2, di sore ceria kali ini nanti kita juga bakal ngikutin siaran langsung di Pantai Piwang ya, upacara penurunan bendera, teman Pro 2, tapi nanti pukul 15.30 ya, teman Pro 2, kita bakal dengarkan siaran langsungnya di Pantai Piwang. Di sana ada reporter kita yang bakal menyampaikan apa-apa aja yang di sana, misalnya penurunan bendera, siapa yang menurunkan dan segala lain sebagainya. Dan buat teman-teman juga yang mau nonton langsung juga bisa ya di YouTube-nya RRI Ranai, teman Pro 2. Jadi sekarang tuh lebih mudah, teman Pro 2, enggak seperti dulu ya. Itu tandanya kita juga sudah merdeka, teman Pro 2 ya. Kalau dulu kita dengerin radio itu manual aja, nggak bisa kemana-mana, tapi kalau sekarang radio udah di genggaman kita ya, jadi lebih merdeka ya, dan harus merdeka sih, teman-teman berdua ya. Semoga kita jaya selalu lah pokoknya ya. Oke, teman-teman, kembali lagu hiburan aku hadirkan ke kamu di sore hari ini sebelum kita menunggu di Pantai Piwang siaran langsung. Teman-teman berdua, aku putarkan dulu lagu-lagu berikut ini nemenin kamu di sore hari ini. Tetap stay tune, teman-teman berdua, di Pro 2 teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 15 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan di sore hari ini ya teman-teman, nanti ada upacara penurunan bendera teman-teman. Dan kita sama-sama sambil menunggu teman Pro 2 upacara penurunan bendera di sore hari ini di Pantai Piwang ya. Dan buat teman-teman semua mungkin yang lagi di Pantai Piwang, teman Pro 2, cuaca di sana kalau tadi agak ada gerimis-gerimisnya ya. Rada khawatir juga sih teman-teman ya, ada gerimis-gerimis kecil, gerimis mengundang ya. Tapi apakah masih gerimis atau udah reda sih, kayaknya kurang tahu ya. Mudah-mudahan yang di sana harinya juga cerah, kasihan juga sih kalau hujan ya, kasihan teman-teman paskibrakannya, terus juga yang tampil di sana ya, udah persiapan. Tapi nggak bisa kita ini juga sih teman-teman ya, kalau hujan ya sudah takdirnya, hujan juga pembawa rezeki, insya Allah pembawa rezeki ya. Oke teman Pro 2, sudah pukul 15 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat teman-teman. Di sore hari ini kembali lagu hiburan aku hadirkan buat kamu teman Pro 2, sambil kita menunggu mulainya upacara penurunan bendera di Pantai Piwang di sore hari ini. Tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo
1: tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2022.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian di

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 16 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Waktunya kita ngikutin siaran langsung di Pantai Piwang, upacara penurunan bendera HUT RI ke-81, teman Pro 2, 17 Agustus 2026. Dan di sana juga sudah ada reporter Yuspianti dan Marjani. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Jabatan Panit 1 Samapta Polsek Bunguran Timur Polres Natuna bertindak sebagai komandan Paskibraka nama Letda Elektronika Koko Anjar Priyahita, tempat tanggal lahir Kulon Progo 25 Januari 1990. Jabatan Komandan Peleton Komunikasi dan Elektronika Baterai Pemeliharaan Yon Hanut 14 Pasgat. Cadangan Komandan Paskibraka nama Kapten Pasukan Ahmad Rifai STR Han, tempat tanggal lahir Jakarta 8 Juli 1996. Jabatan Komandan Baterai Pemeliharaan Yon Hanut 14 Pasgat bertindak selaku Komandan Peleton 17 nama Ismail, tempat tanggal lahir Pulau Kerdau 21 Juni 2009. Putra dari Bapak nama Ayah Fendi, nama Ibu Azmi. Asal sekolah SMA Negeri 2 Bunguran Timur. Bertindak selaku pembawa baki nama Weni Halifah Cusnawiat, tempat tanggal lahir Purworejo 9 Mei 2010. Putra dari Bapak nama Ayah Herman, nama Ibu Widya Ningsih. Asal sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Bertindak selaku Komandan Kelompok 8 nama Zahri Arnas, tempat tanggal lahir Kedarat Baru 18 Juli 2010. Putra dari Bapak nama Ayah Azwar Arnas, nama Ibu Hafizah. Asal sekolah SMA Negeri 1 Pulau Seluan. Bertindak sebagai penari nama Revan Apriliando, tempat tanggal lahir Gunung Putri 11 April 2010. Putra dari Bapak nama Ayah Hulman Sialagan, nama Ibu Rita Mala Simare-mare. Asal sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Bertindak sebagai pelipat bendera nama Muhammad Zaozan Al Arif, tempat tanggal lahir Ranai 6 Januari 2010. Putra dari Bapak nama Ayah Paino, nama Ibu Yuyun Krisnawati. Asal sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Tengah. Bertindak sebagai pengulur nama Ahmad Zaki Nata Negara, tempat tanggal lahir Ranai 25 Maret 2010. Putra dari Bapak nama Ayah Muhammad Ali Jatmiko, nama Ibu Yuliana. Asal sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Sebagai pembawa acara Omi Parnida, staf bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretariat daerah Kabupaten Natuna. Cadangan pembawa acara Eliza Haryatun Esos, Pranata Humas Ahli Muda bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretariat daerah Kabupaten Natuna. Pembaca sinopsis Julaiha, staf bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretariat daerah Kabupaten Natuna.
2: Iya. Baik pendengar.
1: Pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang berasal dari Kabupaten Natuna di bawah asuhan Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Natuna. Hadirin undangan yang kami hormati, bertindak sebagai Inspektur Upacara, Ibu Chen Suilan, Bupati Natuna. Selamat mengikuti jalannya upacara.
2: Iya, pendengar Pro 1 dapat kita dengarkan tadi bahwasanya pembawa acara atau MC sudah menyampaikan ya nama-nama dari para petugas yang ikut dalam bagian penurunan sangsaka merah putih peringatan HUT RI ke-81 di Pantai Piwang pada sore hari ini. Dan pendengar dapat kami sampaikan saat ini perwira upacara sudah melangkah menuju lapangan untuk melaporkan atau menyampaikan secara langsung kepada instruksi Inspektur Upacara yaitu Bupati Natuna Chen Suilan yang akan memimpin pelaksanaan upacara penurunan sangsaka merah putih peringatan HUT RI ke-81 tahun ini.
1: Laksanakan. Bupati Natuna selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara.
2: Iya, pendengar dapat kita saksikan saat ini bahwasanya Bupati Natuna atau Ibu Chen Suilan sudah beranjak dari kursi untuk menuju ke podium memimpin jalannya upacara peringatan
1: kepada HUT RI ke
2: maksud kami penurunan sangsaka merah putih HUT RI ke-81.
3: Hormat. Hadirin.

0: 대표 나와주다!
1: 라poran komandan upacara kepada inspektur upacara.
2: Iya, pendengar. Saat ini komandan upacara yang saat ini bertugas dalam penurunan sangsaka merah putih HUT RI ke-81 yaitu dari Kodim 0318 Natuna, yaitu Kapten Arhanud Erickson Sinurat, memberikan penghormatan dan laporan kepada Inspektur Upacara atau Ibu Jen Swilan. Dan kami sampaikan juga bahwa pendengar bahwasanya Kapten Arhanud Erickson Sinurat ini sehari-hari adalah menjabat sebagai dan unit intel di Kodim 0318 Natuna.
0: Pasang sangkur.
3: Pendengar, untuk detik-detik bendera merah putih ini sedang berlangsung. Dan pendengar, kami sampaikan untuk pasukan pengibar bendera mulai memasuki lapangan upacara, seluruh peserta bersiap mengikuti prosesi penurunan sangsaka merah putih yang selama sehari penuh berkibar di kawasan Pantai Piwang ini sebagai simbol kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Untuk petugas-petugas pengibar bendera ini merupakan pelajar terbaik Kabupaten Natuna yang memang sudah dilatih secara intensif oleh pemerintah daerah, yakni dari Dinas Bages Bangpol Kabupaten Natuna. Dan saat ini juga kami sampaikan untuk pasukan bendera sedang menuju ke tiang bendera. Dan pendengar, juga kami sampaikan untuk kondisi cuaca pada sore hari ini memang cukup mendung, dan terlihat juga dari sejak dari pagi hingga sore hari ini memang antusias masyarakat cukup tinggi untuk menyaksikan rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di kawasan Pantai Piwang.
2: Iya, dan pendengar, saat ini perhatian dari masyarakat yang berada di Pantai Piwang ini tertuju pada kegiatan ini, yaitu prosesi dari penurunan sangsaka merah putih ya. Dan diawali dengan pasukan putih Paskibraka Natuna yang sudah dikukuhkan pada tanggal 16 kemarin oleh Bupati Natuna. Ini sudah digembleng oleh Bakes Bangpol Natuna dan sempat mengalami mendapatkan pendidikan dan latihan di Hotel Natuna selama beberapa pekan ya. Dan dalam pelaksanaannya para paskibraka ini dibimbing oleh Purna Paskibraka, kemudian dari jajaran TNI Polri di Natuna, sehingga performanya bisa maksimal ya pada pelaksanaan sore hari ini dan juga pagi tadi ya, Bung Marjani. Ya,
3: betul sekali rekan Yuspianti. Kalau kita lihat memang antusias masyarakat ini di sore hari ini juga masih antusias sama seperti tadi pagi ya. Bahkan barangkali mungkin ada di antara masyarakat kita yang sengaja membawa bekal dari rumah, barangkali begitu rekan Yuspianti.
2: Benar sekali rekan Marjani. Nah, kita bisa amati saat ini ada pasukan yang mendampingi dari Paski Braka Natuna dari TNI Polri juga ya, dengan menggunakan kostum berwarna merah putih lengkap dengan senjata ini, juga memberikan kesan semakin gaya ya pasukan. Betul, dari pengibar bendera untuk penurunan kali ini di Pantai Piwang. Dan ini memang menjadi satu momentum ya Marjani ya, setiap tahunnya
0: penurunan sang merah putih
2: Yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk bisa menyaksikan secara langsung ya. Dan betul, bagi yang tidak bisa menyaksikan secara langsung tentunya bisa mendengarkan live kita ya, di channel YouTube RRI dan juga Pro live 1. Di Pro 1 RRI Ranai. Ya, dan kita perhatikan di podium saat ini para tamu undangan juga sudah berdiri ya. Dan selangkah demi selangkah juga pasukan 8 nih, salah satunya pembawa baki sudah mulai bersiap-siap ya untuk
3: sekali rekan
2: menaiki langkah dari menaiki tangga, langkah demi langkah ya. Dan ini memang harus memiliki keterampilan ya yang
3: betul sekali
2: baik tentunya ya Bung Marjani ya, di mana mungkin sekali konsentrasi dan kesiapan ya, kita tidak boleh merasa ragu ya untuk betul melangkah sekali.
3: Memang untuk jam 8 ini memang dipilih secara khusus oleh pemerintah daerah untuk memandu berlangsungnya penurunan bendera pada sore hari ini.
2: Karena pastinya para petugas-petugas pemuda-pemudi Natuna dari SMA, SMK MAN di daerah ini memang sudah terseleksi ya.
3: Betul
2: baik
3: sekali.
2: Dari tingkat kecamatan, sekolah, sehingga mungkin anak-anak yang terpilih lah yang diberikan mandat tugas ya pada kesempatan hari ulang tahun kemerdekaan setiap tahunnya dengan nama pasukan pengibar bendera pusaka.
3: Betul sekali. Dan juga kami sampaikan pada pendengar di rumah, mungkin di mana Anda terdengar suara derapan langkah, juga kami sampaikan untuk petugas pengibar bendera saat ini sedang menuju ke tiang bendera untuk melakukan prosesi penurunan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik ke-81 tahun 2006 yang berlangsung di kawasan Pantai Piwang saat ini.
2: Iya, tadi ternyata memberikan penghormatan dulu ya kepada Inspektur Upacara sebelum mungkin membuat formasi di dekat tiang bendera ini melaksanakan prosesi penurunan sangsaka merah putih. Dan kita sampaikan juga bahwasanya untuk petugas sore hari ini, terutama yang membawa baki ini ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Iya, membawa baki ini atas nama Winnie Khalifah Kusna Wiyat ya. Dan ia lahir di Purworejo 9 Mei 2010. Dan beliau ini adalah putri dari Bapak Chairman, kemudian juga Ibu Widyaningsi dengan asal sekolah yaitu di SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Kemudian untuk Komandan Peleton 17 ini, Bung Marjani, ada Ismail ya?
3: Iya.
2: Ismail ini, ternyata cukup jauh nih asalnya. Dia lahir di Pulau Kerdau.
3: Pulau Kerdau.
2: Benar, ya, putra dari Kecamatan Pulau Laut. Tanggal 21 Juni 2009. Dan beliau ini adalah putra dari Bapak Pendi, kemudian dengan nama ibu yaitu Azem ya. Dengan asal sekolah, asal sekolahnya di SMA Negeri 2 Bunguran Timur. Baik, saat ini bisa kita sampaikan pasukan 8 sudah berada ya, bersiap-siap dengan formasi apa nih? Formasi L ya. Nah, formasi L ini, semua pasukan ini dan tepatnya untuk pasukan 8 ini berada di depan tiang bendera ini dengan penuh sigap ya untuk melaksanakan tugasnya menurunkan sangsaka merah putih ya. Dan memang momentumnya memang setahun sekali ya, tapi semangat kemerdekaan ini senantiasa menjadi suatu hal yang memberikan kesan yang berbeda setiap tahunnya ya. Ada rasa nasionalisme, ada rasa kebanggaan terhadap cinta tanah air yang tumbuh ya. Dan persatuan kesatuan tentunya, di mana kita dari beragam suku, budaya, kemudian masyarakat ini bisa berkumpul bersama di Pantai Piwang ini untuk menyaksikan momentum-momentum pengibaran bendera hingga penurunan sangsaka merah putih.
3: Dan juga dapat kita sampaikan pada tadi pagi setelah upacara kenaikan bendera juga dilaksanakan berbagai perlombaan terutama untuk tingkat anak-anak seperti lomba makan kerupuk dan lomba tarik tambang yang juga mendapat antusias dari masyarakat sendiri, rekan Yusbianti.
2: Iya, dan luar biasa.
3: Betul
2: kita
3: sekali.
2: Amati sehari sebelumnya itu ada kegiatan pawai budaya, Bung Marjan.
3: Iya, betul sekali.
2: Di mana ya, tidak mungkin di luar ekspektasi ya, di mana pesertanya diperkirakan 3.000, namun ternyata yang bergabung itu atau ikut serta itu mencapai 4.000 lebih, Bu Marjani. Dari kalangan seni, kemudian juga paguyuban, instansi, kemudian juga OPD Natuna ikut berpartisipasi. Walaupun jaraknya memang cukup jauh dan juga cuaca panas, itu tidak menyurutkan semangat.
3: Betul
2: ya
3: sekali.
2: Untuk menampilkan beragam atraksi kesenian. Dan kita sampaikan saat ini para petugas sudah mulai ya untuk melakukan penggerakan bendera ya, penurunan sangsaka merah putih.
3: Saat ini petugas tengah melakukan membuka tali pengikat ya, bendera merah putih yang
2: kita
3: beberapa menit lagi siap diturunkan rekan Yusbianti.
2: Iya benar. Nah ini ada selaku komandan kelompok 8 ini bernama Zahri Arnas, dan beliau ini lahir di Sedarat Baru pada tanggal 18 Juli 2010, dan beliau ini adalah putra dari Bapak Azwar Anas, kemudian juga Ibu Hafizah, dan asal sekolah SMA itu berasal dari
3: SMA 1 Pulau Seluan.
2: Iya.
3: Yang juga salah satu pulau yang berada di perbatasan NKRI ini.
2: Iya benar, jadi paskibraka ini bagi adik-adik juga ya, apapun. Baik, saksikan saat ini sangsaka merah putih sudah mulai akan diturunkan oleh penggerak bendera.

0: Bendera merah putih telah berhasil diturunkan dengan baik. Prosesi ini menjadi simbol berakhirnya rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna. Rekan Isbanti, untuk saat ini petugas tengah melakukan pelipatan yang nanti juga diserahkan kepada Inspektur Upacara. Rekan Isbanti.
1: Iya, dan dapat kita sampaikan juga bahwasanya ada 3 petugas dalam melaksanakan penggerekan bendera untuk sore hari ini ya, penurunan sangsaka merah putih dalam rangka HUT RI ke-81. Di antaranya itu Revan Aprianda, dan beliau sebagai penggerek bendera ya, dengan nama ayah Hulman Sialagal. Kemudian dengan Ibu Rita Mala Simarimari, asal sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Kemudian juga bertindak sebagai pelipat bendera saat ini, dapat kita saksikan, yaitu Muhammad Zauzan Al-Arif, dengan tempat tanggal lahir di Ranai 6 Januari 2010. Dan beliau adalah putra dari Bapak Paino, kemudian juga dengan nama Ibu Yuyun Krisnawati, asal sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Tengah. Dan bertindak sebagai pengulur, yaitu Ahmad Zaki Natergara, ya, lahir di Ranai 25 Maret 2010, putra dari Bapak Muhammad Ali Zatmiko, kemudian juga Ibu Yuliana, dan asal sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Dan kita lihat saat ini pembawa baki sudah menuju ke para petugas ya, penggerek bendera, untuk menerima langsung dari sangsaka merah putih untuk kembali diserahkan kepada Inspektur Upacara pada sore hari ini, yaitu Bupati kita Ibu Jenselan.
0: Dan juga kita sampaikan kalau tadi pagi selesai memimpin upacara bendera kenaikan bendera ini, maksud kami, Bupati juga menyapa masyarakat secara langsung. Rekan Isbanti, ini menandakan semangat beliau dalam perjuangan di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini.
1: Iya, dan kita amati saat ini Winnie, sang pembawa baki, siswa dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur, kembali ke posisi awal dengan membawa sangsaka merah putih. Dan 3 petugas penggerek bendera juga sudah bersiap-siap ya, untuk kembali ke pasukan 8 dan kembali melanjutkan tugas selanjutnya, yaitu menyerahkan langsung sangsaka merah putih kepada Inspektur Upacara di atas podium. Memang detik-detik seperti ini memang menjadi satu hal yang apa ya, menjadi buat kita penasaran ya, Bung Marjani ya.
0: Ya, betul sekali. Yang tentunya para pasukan pengibar bendera ini mungkin ada rasa gugupnya, itu memang ditepis di jauh-jauh agar dalam pelaksanaannya tetap dapat dilakukan secara maksimal.
1: Iya, dan tentunya untuk menghindari hal seperti yang Bung Marjani tadi sampaikan, rasa grogi, gugup dan nervous sebagainya itu sudah dilatih ya oleh para instruktur atau juga pelatihnya sendiri, agar mental-mental dari para paskibraka ini ya sudah matang gitu ya.
0: Betul, untuk sekali rekan.
1: Tugas-tugasnya pada pelaksanaan puncak peringatan HUT RI ke-81 tingkat kabupaten kali ini, baik itu pengibar bendera dan juga penurunan bendera.
0: Dan boleh juga kita sampaikan kepada pendengar di rumah, selain di tingkat kabupaten dan sore hari ini juga, barangkali tentunya di setiap kecamatan di Kabupaten Natuna juga melakukan kegiatan yang sama, yakni upacara penurunan bendera.
1: Benar sekali. Dan di beberapa kecamatan juga kemeriahan dari satu ini memang
0: betul sekali,
1: meriah ya. Walaupun di tengah efisiensi dari, tapi kemandirian dari masyarakat. Baik. Untuk bersama-sama menyemarakkan,
0: bahkan untuk memeriahkan rangkaian kegiatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat kecamatan, bahkan masyarakat sendiri cukup antusias, seperti ada kegiatan yang memang dananya swadaya dari masyarakat itu sendiri, agar di wilayah mereka tetap terlihat meriah pada peringatan HUT kemerdekaan Republik tahun ini.
1: Iya, bukan hanya tingkat kecamatan ternyata Kadang Bung Marjani. Saya monitor itu setiap hari kemerdekaan itu, bahkan di tingkat desa hingga tingkat RT bahkan gitu. Selalu dimeriahkan dengan beragam kegiatan pertandingan, perlombaan yang apa ya, menambah silaturahmi kebersamaan satu hiburan yang berarti tentunya pada pelaksanaan Agustus.
0: Untuk di tingkat desa maupun tingkat RW ini masyarakat mencari ide tersendiri agar dapat memeriahkan HUT RI ke-81 tahun ini.
1: Baik, sudah kita saksikan saat ini para pasukan pengibar bendera pusaka sudah membentuk formasi ya, yang kembali pada formasi utuh ya, untuk memberikan atau menyerahkan sangsaka merah putih ini kepada inspektur upacara kita, yaitu Bupati kita Ibu Jansilan.
2: Salam di
1: baik, kita amati saat ini Winnie sang pembawa baki sudah tepat berada di bawah podium ya, untuk menaiki tangga dan didampingi oleh beberapa anggota paskibraka juga di bawah yang dengan hentakan kaki yang begitu gagah ya. Nah, mulai perlahan menyiapkan formasi yang semakin memperkuat ini menjadi tampak sakti.
0: Betul sekali Rekan Yusbianti. Dan untuk saat ini kami sampaikan kepada pendengar di rumah maupun yang menyaksikan secara live streaming kami melalui YouTube RR Lanai, untuk petugas baki saat ini sudah menaiki panggung utama untuk menyerahkan sangsaka merah putih kepada inspektur upacara yakni Bupati Natuna Chen Suilan, Rekan Yusbianti.
1: Iya, dan kita saksikan saat ini anggota paskibraka pembawa baki yaitu Winnie selangkah demi selangkah itu sudah menapaki tangga podium, menyerahkan secara langsung bendera merah putih kepada Bupati Natuna Chen Suilan. Dan saat ini Bupati Natuna Chen Suilan menerima penyerahan bendera tersebut ya, sebagai tanda bahwasanya momentum dari peringatan HUT RI ke-81, baik itu pengibaran bendera, kemudian penurunan sangsaka merah putih hari ini yaitu sedang akan berakhir ya upacaranya.
0: Betul sekali Rekan.
1: Dan jangan dilewatkan juga, pada malam hari nanti juga akan dilaksanakan acara kenegaraan. Betul di sekali. Pantai Liwang ini ada beragam atraksi kesenian, kemudian pertunjukan yang juga akan tampil pada malam hari nanti.
0: Betul sekali. Dan juga untuk saat ini petugas pembawa baki juga sudah turun dari panggung utama dan kembali ke posisi awal untuk kembali ke posisi sebelum mereka mengibarkan bendera.
1: Baik, saat ini Winnie sudah kembali pada posisi pasukan 8 ya. Dengan begitu Winnie cukup sukses ya melaksanakan tugasnya.
0: Betul sekali
1: pada
0: kalau kita lihat
1: sebagai pembawa baki penurunan sangsaka merah putih peringatan RI ke-81 tingkat Kabupaten Natuna.
2: Penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih, kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
0: Dan untuk para pasukan pengembar bendera ini sudah siap-siap untuk kembali ke tempat dan akan menandakan untuk kegiatan rangkaian penurunan bendera merah putih pada sore hari ini akan berakhir.
1: Iya benar, dan dapat kita saksikan juga salah satu jadi standar dari para anggota paskibraka adalah turun tinggi badan ya.
0: Betul nah, sekali rekan Yusuf.
1: Nah, ini menjadi standar mutlak bagi para pengibar bendera tingkat pelajar di daerah untuk bisa bergabung dalam pasukan paskibraka. Dan ini yang melahirkan ya atau para generasi-generasi muda yang sudah tertempa dengan kedisiplinan ya dan juga ketahanan tubuh yang baik ya, postur tubuh yang sesuai juga, sehingga terlihat di sini para pasukan terlihat sejajar ya, tidak
0: betul
1: ada
0: sekali
1: yang berbeda begitu. Nah, masing-masing saat ini pasukan sudah mengambil bagian atau bersatu ya pada formasi awal untuk nantinya kembali pada kembali pada posisinya, yaitu keluar dari
0: dan memang kalau kita melihat pada sore hari ini untuk kondisi cuaca di Pantai Piwang mulai sedikit panas ya rekan Yusbianti.
1: Iya benar. Dan memang beberapa pekan ini di wilayah Natuna juga terasa lebih panas ya dari cuaca-cuaca sebelumnya. Barangkali ini ada menjadi salah satu dampak dari perubahan cuaca El Nino.
0: Iya betul ya sekali.
1: Jadi tentunya bagi yang beraktivitas di luar nih harus banyak minum air putih ya untuk menjaga stamina tubuh. Apalagi mungkin para paskibraka kita nih, karena sepekan terakhir kalau dimonitor atau diamati memang cukup intens ya latihan
0: betul
1: yang mereka
0: sekali
1: lakukan. Baik itu persiapannya setiap sore pagi sore kita amati di Pantai Piwang ini mereka bersiap-siap untuk selalu menunjukkan agar performa kali ini itu tidak ada kekurangan ya dalam pelaksanaannya.
0: Kalau kita melihat ini para pasukan pengibar bendera untuk penurunan keluar dari sebelah kanan panggung ya. Kalau kita lihat iya, setelah penurunan mereka kembali di sebelah panggung atau menuju ke arena Geopark Natuna.
1: Benar sekali Bu Marjani. Nah, berarti dengan momentum ini baik dari pengibaran hingga penurunan
4: Andika Bayangkan
1: dengan tentunya

0: Undangan disilakan duduk kembali.
1: Iya, sama-sama. Kita dengarkan tadi lantunan dari Andika Bayangkari yang
0: laporan komandan upacara
1: kegiatan
0: kepada inspektur upacara.
1: Saat ini kita amati ya bahwasanya komandan upacara kita Bapak Erik Sinurat itu sudah menuju ke depan podium ya, melangkah dengan gagah untuk menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwasannya pelaksanaan dari kegiatan penurunan sangsaka merah putih ke-81 tahun ini
2: telah
1: selesai dilaksanakan.
3: Terima kasih Bu Badan Barisan.
2: Badan Barisan.
1: Laporan sudah diterima oleh Bupati Natuna Ciosilan. Tampak dari raut wajah Ibu Bupati Ciosilan itu sangat puas ya.
4: Betul
1: dengan
4: sekali.
1: Pelaksanaan kegiatan yang sudah berlangsung, baik itu pengibaran dan juga penurunan sangsaka merah putih kali ini. Dan kembali kita ingatkan untuk pendengar, untuk yang ingin menyaksikan acara resmi kenegaraan peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Natuna, silahkan.
0: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara
1: Pantai Piwang pada malam hari nanti.
4: Ya betul sekali rekan Yuspianti.
2: Upacara. Hormat. Tanjiran.

0: meninggalkan mimbar upacara.
1: Baik pendengar, walaupun kegiatan penurunan bendera merah putih memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 saat ini sudah hampir mau selesai, kalau kita melihat antusias masyarakat ini cukup tinggi ya, belum ada yang beranjak dari lokasi kegiatan sekali.
2: Seperti menantikan sesuatu ya, yang barangkali setelah betul, acara ini akan ada kegiatan lain
1: bagi
2: gitu,
1: keluarga yang selama ini
2: atau kesenian lain yang akan ditampilkan ya pada sore hari ini.
1: Masyarakat ini memang memilih momentum 17-an ini untuk sebagai ajang rekreasi sambil menyaksikan kegiatan upacara bendera, penurunan bendera. Bahkan mereka ini sebelumnya bersiap-siap jauh hari sebelumnya untuk menyaksikan secara langsung rangkaian kegiatan upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Rekan Isbianti, kalau kita melihat ini inspektur upacara turun dari panggung untuk menyalami komandan upacara, rekan Isbianti.
2: Benar, barangkali suatu apresiasi ya dari Bupati Natuna sebagai inspektur upacara kepada komandan upacara dari Kodenum 318 yang sudah sukses melaksanakan tugasnya pada sore hari ini ya.
1: Betul sekali rekan Isbianti. Dan pendengar, untuk saat ini Bupati Natuna kembali ke panggung utama, dan juga kami sampaikan kepada pendengar tetap selalu berhati-hati jika kembali ke rumah.
2: Benar,
1: terutama
2: sekali
1: yang membawa kendaraan roda 2 untuk lebih berhati-hati, karena dapat dikatakan pada sore hari ini untuk lalu lintas di kawasan Pantai Piwang cukup padat rekan Yusbanti.
2: Dan alurnya tadi juga ada perubahan ya, atau dari jalur
0: lalu lintas
2: di mana pada simpang 4 tadi dialihkan ya menuju ke arah ke SMP ya, untuk bisa masuk ke wilayah dari Pantai Piwang ini lalu lintasnya
0: diistirahatkan.
1: Betul sekali rekan Yusbanti.
3: Masing-masing pada kopi. Setelah ini dapat sudah laksanakan rutinnya. Kelihatan.
2: Iya, baik rekan Marjani, dengan berakhirnya tadi laporan dari komandan upacara dan juga pelaksanaan dari penurunan sangsaka merah putih, maka bisa kita sampaikan kepada para pendengar bahwasanya usai pula ya kegiatan.
4: Perhatian, setelah ini untuk pasukan bisa diserahkan di daerah persiapan.
2: Langsung kita kali ini dalam
0: rangka
2: RI ke-81 penurunan sangsaka merah putih langsung dari kawasan Pantai Piwang. Dan selanjutnya saya Yusfianti bersama rekan kerja
1: dan Marjani
2: dan juga rekan teknik ya, kameramen ada Almira, kemudian juga ada Erik, ada KTU kita Bang Elvi ya, Pak Elvi Suwandi ya, sudah hadir bersama kita.

0: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, baru saja kita ngikutin siaran langsung dari Pantai Piwang ya. Penurunan upacara penurunan bendera HUT RI ke-81 yang dibawakan oleh Yusbianti dan Marjani langsung dari lokasi Pantai Piwang. Teman Pro 2, dan upacara juga sudah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan lancar ya. Oke teman Pro 2, selamat sore di sore hari ini yang lagi di Pantai Piwang mau pulang. Hati-hati di jalan teman Pro 2, karena ramai banget ya. Terpantau ramai banget pengunjungnya, teman-teman yang ingin menyaksikan upacara penurunan bendera. Jangan lupa hati-hati di jalan, helm jangan sampai ketinggalan ya. Terus juga buat yang lagi di rumah menyaksikan dan mendengarkan langsung, selamat beraktivitas di sore hari ini. Dan merdeka untuk kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2022.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nanti masuknya azan maghrib, teman-teman ya, pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu masuknya azan maghrib, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa islami di sore hari ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

adalah menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kamu lakukan dan menyukai caramu melakukan. Maya Angelou.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

0: Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 18 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Selamat malam buat teman-teman semua yang baru bergabung di malam hari ini. Mungkin ada yang baru pulang dari Pantai Piwang menyaksikan upacara penurunan bendera ya tadi sore teman Pro 2. Atau ada yang belum pulang nih, masih nunggu di sana karena nanti malam juga ada acara budaya ya, acara hiburan rakyat teman Pro 2. Jadi mungkin sambil tunggu aja di sana kali ya, males pulang mungkin ada juga, atau ada juga pulang dulu mandi dulu dan lain sebagainya baru datang lagi ke Pantai Piwang ya. Buat teman-teman hati-hati di jalan, di malam hari ini kayaknya masih ramai banget di jalan-jalan area Pantai Piwang ya. Jadi harus hati-hati berkendaranya teman Pro 2. Waspada, fokus, jangan sampai terjadi hal-hal yang gak kita inginkan. Terus juga jangan buru-buru ya, jadi maksimalkan dulu waktunya. Karena kalau buru-buru itu kita ngebut ya, jadi bahaya banget teman Pro 2. Bahaya buat kita, bahaya juga buat orang lain. Apalagi ini momennya momen kemerdekaan ya, memperingati hari kemerdekaan. Jadi alangkah baiknya kita juga harus menjaga diri kita sendiri teman Pro 2, biar enggak kenapa-kenapa di jalan. Dipakaikan helmnya ya, jangan ngebut, jangan main handphone sambil bermotoran ya. Nah, terus juga teman Pro 2, kita di akhir-akhir ini ya, beberapa hari ini cuaca terik banget, panas banget. Dan buat teman-teman jangan sampai buang puting rokok sembarangan, apalagi di lahan kosong yang daun-daunnya, rumput-rumputnya itu kering, seperti di Senubing ya, di situ kan masih banyak di pinggir-pinggirnya itu rumput-rumput teman Pro 2. Jadi jangan sampai buang puting rokoknya sembarangan, itu bisa menyebabkan kebakaran. Terus juga jangan bakar lahan ya sembarangan, karena ini cuacanya lagi ekstrim, lagi panas banget. Jadi takutnya apinya kemana-mana, susah dipadamkan teman Pro 2. Jadi bahaya banget, bisa merugikan kamu dan orang lain. Terus juga teman Pro 2, di musim panas-panas seperti ini jangan lupa jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, banyakin minum air putih, istirahat yang cukup, jangan bergadang ya. Makan makanan yang sehat supaya kita itu terhindar dari penyakit-penyakit ya. Apalagi di musim panas ini kadang imun kita suka turun ya teman Pro 2. Jadi memang harus banyakin minum air putih, kalau bisa minum vitamin ya. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 18 lebih 35 menit. Ada satu informasi di malam hari ini teman Pro 2. Ini seputar hari ketiga pasca gempa. Tim SAR memaksimalkan evakuasi di Manggarai Timur. Operasi pencarian dan pertolongan bagi warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, NTT, terus dimaksimalkan teman Pro 2. Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i, Senin 17 Agustus 2026. Menurut hasil koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD NTT, ini tercatat 187 orang menjadi korban di Kabupaten Manggarai Timur. Mereka terdiri dari 55 orang meninggal dunia dan 132 orang luka-luka. Saat meninjau posko pengungsian, Sapi ini menghimbau warga agar tetap waspada dan menghindari bangunan yang berpotensi roboh. Dan menurut dia teman Pro 2, ini karena gempa susulan masih berpotensi untuk terjadi. Sapi juga mengajak warga untuk saling membantu dan menguatkan dalam menghadapi situasi pasca gempa ini. Menurut dia, penanganan bencana membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Dan pada hari ketiga, teman Pro 2, operasi SAR ini, Basarnas mengerahkan 119 personil yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak. Sebanyak 11 personil ditempatkan di Nagekeo, ya, 5 di ND dan 12 di Manggarai Timur, dibantu 14 personil di tim pusat.
Kemudian 21 personil di Sika dan 9 personil di Manggarai Barat dengan tambahan 23 personil dari tim pusat. Basarnas juga mengerahkan 17 personil di Manggarai dan khususnya wilayah Reo. Operasi tersebut Teman Pro 2 juga didukung 7 personel kru helikopter HR-3604 secara keseluruhan. Penanganan gempa melibatkan 711 personel dari berbagai unsur. Kemudian selain Basarnas juga ada TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD NTT dan Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Teman Pro 2. Kemudian Palang Merah Indonesia atau PMI, Kementerian Perhubungan, PT Pelindo, PT Pelni, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat. Oke Teman Pro 2, itu tadi satu informasi di malam hari ini ya. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Waktunya aku Zarni pamit undur diri ya teman-teman di segmen kali ini di Sore Ceria. Udah nemenin kamu dari pukul 15 tadi, dan nanti kita bakal ngikutin musik live chat Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

masih di Pro 2, teman terbaik kamu Tom Pro 2 di pukul 20 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng sama aku Vera ya, sampai ke pukul 24 atau jam 12 malam nanti. Kita bersama di Pro 2 Jaga Malam ya, dari RRI Renai. Saat ini sudah pukul 20 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Selamat istirahat ya buat teman-teman yang sudah lelah seharian ini dengan segala acaranya ya. Agendanya pasti banyak banget ya, dari mulai pagi tadi teman-teman mungkin yang berkecimpung dalam kegiatan upacara kenaikan bendera, penurunan, atau yang nampil marching band, atau peserta upacara, atau teman-teman yang UMKM yang jualan di Pantai Piwang, pokoknya semua yang ikut memeriahkan 17 Agustus hari ini ya. Luar biasa sekali padat merayap ya tadi di lokasi Pantai Piwang sampai sore, rame banget ya. Coba aja setiap hari kayak gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang introvert, kaum-kaum introvert, kayaknya agak terganggu ya kalau suasananya rame kayak tadi itu setiap hari gitu ya. Pastinya lebih sering mengurung diri di rumah ya. Tapi buat teman-teman yang ekstrovert, suka keramaian, suka banyak yang jualan-jualan kayak gitu ya, mungkin seneng nih kalau rame itu tiba-tiba kayak rame sore-sorenya, orang banyak jualan, keluar terus banyak hiburannya lah gitu. Jadi gak suntuk-suntuk kali gitu. Oke, Tom Prodo Vera hadirkan lagu-lagu untuk kamu malam hari ini ya. Sambil dengerin lagu-lagu, sambil nikmati suasana malam hari ini. Dan tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 21 lebih 10 menit ya, waktu Indonesia Barat. Ya, kita kembali dengan informasi malam hari ini, teman Pro 2, nanti ya kita, sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya ya. Nah, teman Pro 2, kali ini aku mau ajak kamu bahas makanan khas 17 Agustus yang selalu jadi bagian tak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Selain identik dengan warna merah putih, berbagai hidangan ini juga mempresentasikan kekayaan kuliner Nusantara sekaligus semangat nasionalisme. Nah, jadi gak cuman menggugah selera ya, makanan khas saat perayaan kemerdekaan juga cocok disajikan untuk acara keluarga, lomba 17-an, syukuran hingga perayaan di lingkungan kantor. Nah, kini banyak hidangan bernuansa merah putih hadir ya, dengan tampilan yang lebih kreatif tanpa menghilangkan cita rasa khas Indonesia tahun Pro 2. Nah, kalau sedang mencari inspirasi makanan khas 17 Agustus, berikut ini beberapa menu yang bisa kamu sajikan saat hari kemerdekaan. Pertama, nasi tumpeng merah putih. Nah, nasi tumpeng merah putih ini jadi salah satu ikon perayaan hari kemerdekaan. Beda dengan tumpeng pada umumnya yang menggunakan nasi kuning, versi ini tuh memadukan nasi putih dan nasi merah. Warna merah biasanya berasal dari beras merah atau tambahan sari bit, sehingga tampil menyerupai bendera merah putih ya, tanpa mengubah cita rasa nasi. Hidangan ini umumnya dilengkapi dengan aneka lauk seperti orek tempe, mie goreng, telur balado, sayuran, sambal hingga ayam goreng. Nah, menu ini cocok disajikan untuk syukuran bersama keluarga maupun acara di kantor. Kedua, ada burnt cheesecake merah putih. Nah, bagi pecinta hidangan penutup, burnt cheesecake merah putih ini bisa jadi pilihan yang menarik ya. Kue ini dibuat dengan dua lapisan berwarna merah dan putih. Warna merah umumnya berasal dari adonan red velvet, sedangkan lapisan putih mempertahankan warna asli dari cheesecake-nya. Selain tampil cantik, dessert ini juga cocok dijadikan suguhan untuk hampers bertema kemerdekaan. Oke, tiga, ada bubur merah putih. Nah, bubur merah putih ini merupakan hidangan tradisional yang kerap disajikan sebagai simbol rasa syukur nih, tahun Pro 2. Warna merahnya itu berasal dari gula merah, sedangkan warna putih dibuat dari bubur santan yang gurih. Selain memiliki makna filosofis, sajian ini juga cukup mengenyangkan sehingga cocok disantap sebelum mengikuti berbagai rangkaian kegiatan HUT RI. Ada klepon merah putih juga, teman Pro 2, jajanan pasar yang juga bisa tampil lebih meriah ya saat merayakan kemerdekaan. Salah satunya adalah klepon merah putih. Beda dengan klepon hijau yang lebih umum dijumpai ya, versi ini menggunakan kombinasi warna merah dan putih agar selaras dengan tema hari kemerdekaan. Nah, meskipun berbeda, isian gula merah dan baluran kelapa parutnya tetap dipertahankan sehingga cita rasa tradisionalnya tuh tetap terjaga, tahun Pro 2. Gitu ya. Nah, masih ada 3 lagi nih, tahun Pro 2, untuk makanan khas 17 Agustus untuk merayakan HUT RI lebih meriah yang bisa kamu coba kalau kamu lagi cari ide ya setelah lagu berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Dadah.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Ya está.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: mandi. Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
4: Sehat, Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
5: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Tahun Prodo di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini ya. Edisi Senin 17 Agustus 2026. Dari Sepampang Natuna, saya Farah Fernanda mengucapkan terima kasih, selamat istirahat dan sampai jumpa.

Teman berdua di seluruh persada Nusantara, inilah Radio Republik Indonesia Rantai Pengudara menepati di pemancar FM 105,9 menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Dari Ranai Natuna Indonesia, kembali bersama kami yang bertugas, saya Harlan Kasma mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

109.9 FM Radio Republik Indonesia Ranai, baik tempat berdua untuk menemani di rumah dikir kamu di pagi ini. Aku Arek Asma, ya, hingga nanti pada pukul 10 pagi. Baiklah teman berdua untuk menemani di rumah dikir kamu. Sudah aku siapkan lagu-lagu jazz musik untuk kamu. Tetaplah di berdua teman terbaik kamu.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita gak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Memuja.

0: Station.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Rengga Semaya menemani di ruang dengar kamu, teman berdua. Oke, teman berdua, untuk di pagi ini masih aku hadirkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu ya, di kesempatan pada pagi ini. Oke, teman berdua, dengan lagu-lagu yang sudah aku siapkan, semoga kamu bisa terhibur ya dengan lagu-lagu pop Indonesia dan lagu-lagu lainnya. Oke, teman berdua, tetaplah di Perdua teman terbaik kamu. Baik lagi bersama aku Harlan Kasma di ruang dengar kamu. Tetaplah di Perdua teman terbaik, teman Perdua, dan juga nanti aku akan berbagi informasi untuk kamu. Tetaplah di Perdua teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo
1: tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.